0: kayu. Kiwi cikenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi itatana yubi ta siyu nya sindabi ninda aku nya do ini kung sindu ta kwa nukundu u ta ya cira ko subira vika viku cira ndabi ku wabakura ko nya kan dikumani nuntu dikumani itiku tundu dikumani disandu dikumani ya aku sindu radara ta kwa nukundu rati kundi itiempo ra iyo kung sindu ta siku nya wa asin ni kung nundu nya sana kung du nya iyon tu nya yubi yo kupi ini kung kiwi pichi tatan tu nya kue ki kung
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.